0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 masih setia di Pro 2 RRI Banjarmasin ya. Masih di Spadati Zone pagi ini dan masih kita pembahasan kita ya terkait dengan kabut asap. Pagi ini tuh berasa banget di tengah kota Banjarmasin ya teman Pro 2 ya. Di sekitaran kilometer 3,5 ini di halaman kita juga kelihatan sekali kabut asapnya. Begitu pekat ya teman Pro 2 ya. Sejak tadi pagi banget nih, sejak jam 6 tuh udah kelihatan banget, berasa banget gitu ya. Dan pernah gak sih kamu bertanya-tanya gitu, kenapa sih asap karhutla tuh sering terlihat lebih pekat saat di pagi hari gitu ya. Bukan berarti kebakaran hanya terjadi pada malam hari loh ya, bukan ya. Ada beberapa kondisi udara yang membuat asap itu lebih mudah berkumpul dan terlihat semakin tebal saat pagi hari. Mungkin sempat juga nih kayak bertanya-tanya, kenapa ya gitu, kabut asap tuh rasanya jauh lebih pekat pas bangun tidur gitu di pagi hari gitu ya. Ternyata memang ada alasannya sendiri teman Pro 2. Jadi udara itu punya rahasia yang sendiri lah gitu, ibarat kata yang bikin asap tuh betah nongkrong di dekat kita pas waktu fajar gitu ya. Bukan berarti kebakaran cuma pas malam, nggak gitu teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu bertanya-tanya kenapa, kenapa terasa lebih pekat di pagi harinya gitu. Nah jadi sebenarnya teman Pro 2, asap terasa lebih pekat di pagi hari dikarenakan inversi suhu udara. Jadi malam sampai pagi tuh udara di dekat tanah tuh lebih dingin dari udara di atasnya, lapisan udara dingin ini. Kayak ngurung asap tuh untuk nggak naik gitu loh. Jadi asap itu ketahan di bawah dan kelihatan lebih pekat plus kabut. Terus faktor angin tenang juga nih ya. Pagi hari tuh angin biasanya masih pelan. Jadi asap tuh nggak ketiup kemana-mana, kayak jadi numpuk di satu tempat. Terus lagi kelembapan udara yang begitu tinggi, embun asap itu bercampur jadi satu, jadi kayak kabut tebal gitu. Makanya jarak pandang bisa kurang dari 100 meter ketika di pagi hari.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
3: Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi selanjutnya nih terkait alasan kenapa sih pagi itu lebih berasa gitu, ada kabut asapnya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang selain dari inversi suhu udara, angin yang tenang dan kelembapan udara yang tinggi, dan mungkin juga yang bertanya-tanya kenapa asapnya kalau siang tuh malah lebih berkurang gitu ya. Nah jadi memang teman Pro 2, asap tuh bakal mulai berkurang ketika siang hari. Seiring dengan matahari yang semakin tinggi, suhu udara yang meningkat dan pergerakan angin tuh mulai lebih aktif ya. Akibatnya asap yang sebelumnya terkumpul di dekat permukaan mulai menyebar dan terangkat. Tapi perlu diingat juga, kalau sumber kebakaran masih aktif dan menghasilkan banyak asap, kondisi berkabut tetap dapat terjadi, hanya saja biasanya tidak sepekat pada pagi hari.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
4: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
3: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
4: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
3: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
4: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
3: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Baik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, masih bicara soal perasapan ini ya, yang rasanya lelah sekali sih ya. Tapi ya harus kita jalani teman Pro 2 ya. Nah, lanjut dari dampak kabut asap yang perlu diwaspadai. Asap karhutla tuh bukan sekedar mengganggu pemandangan ya, tapi mengganggu kesehatan juga. Menyebabkan ISPA, mata terasa perih, sesak napas, dan resiko lebih tinggi tuh terjadi pada anak-anak, lansia, dan ibu yang hamil. Terus juga dampak kabut asap yang perlu diwaspadai adalah dengan mengurangi jarak pandang ya. Kabut asap dapat mengganggu penglihatan dan meningkatkan resiko kecelakaan terutama saat berkendara. Jadi benar-benar ekstra hati-hati ya. Dan juga dampak kabut asap yang perlu diwaspadai adalah udara masuk yang memburuk. Tingginya konsentrasi partikel halus seperti PM2,5 ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban

0: Terbaik datang dari sebuah percakapan.
1: Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produser Rere Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selain bicara soal dampak dari kabut asap ya teman Produser ya, dan ada pun beberapa tips keluar rumah saat kabut asap ini pekat. Tetap aman saat kabut asap melanda, gunakan masker yang sesuai seperti N95 atau KN95 saat harus beraktivitas di luar rumah ya. Kurangi aktivitas luar ruangan terutama saat asap sedang pekat-pekatnya pada pagi hari. Kalau memang tidak urgent, tidak harus banget keluar, mending stay at home ya. Pantau juga kondisi kualitas udara dan sesuaikan aktivitas dengan situasi yang ada. Perhatikan juga informasi titik panas dan kejadian karhutla dari sumber resmi.

0: Kaum Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, itulah tadi teman Pro 2 ya, sederet informasi terkait akan kenapa sih kabut asap gitu lebih pekat tuh terjadinya itu di pagi hari gitu. Ternyata memang sudah ada penjelasannya ya teman Pro 2 ya. Bahkan juga ada juga terkait dampak kabut asap yang perlu diwaspadai dan tips keluar rumah saat kabut asap. Kalaupun memang perlu melapor gitu ya, perlu kontak pelaporan untuk informasi karhutla gitu, bisa aja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Jalan Trikora nomor 1 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan call centernya 112 ya teman Pro 2. Tetap waspada dan batasi aktivitas di luar ruangan terutama di pagi hari, gunakan masker jika memang harus terpaksa keluar rumah.

Radio Wajar Masin, teman terbaik kamu, budaya dan pariwisata hadir menemani kamu tentunya di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Bhutan ya, kali ini kita ke Indonesia punya dengan segala keunikannya yang ada di Desa Sade yang bikin jadi destinasi wisata populer yang ada di Lombok. Dan ada tempat wisata yang menawarkan pemandangan untuk difoto. Ada pula yang membuat pengunjung merasa seperti sedang membuka halaman buku sejarah. Desa Sade yang berada di Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, termasuk yang kedua ya. Begitu memasuki kawasan ini, suasana khas perkampungan suku Sasak langsung begitu terasa. Deretan rumah beratap alang-alang berdiri menjalankan mengikuti kontur permukaan, sementara warganya tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti menenun dan membuat kerajinan. Kawasan inilah, teman Pro 2, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya untuk mengenal kehidupan serta tradisi suku Sasak, masyarakat asli Pulau Lombok. Lalu apa saja keunikan Desa Sade yang membuatnya jadi destinasi wisata?

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Produera Rewinder Mesin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ngomongin soal Desa Sade ya, teman Produa ya. Yang mana sangat menarik sekali untuk rumah adat suku Sasak ini. Salah satu hal pertama yang mencuri perhatian ketika berkunjung ke sini adalah deretan rumah tradisional suku Sasak. Rumah-rumah yang memiliki bentuk yang khas terutama pada bagian atapnya menggunakan alang-alang. Material alam ini juga digunakan pada dinding dan lantai, sehingga tampilan permukaan terasa sangat berbeda dari kawasan perumahan modern. Menariknya, rumah adat ini bukan hanya bangunan yang dipertahankan untuk kepentingan wisata, tapi juga digunakan sebagai tempat tinggal. Bentuk dan tata ruangnya pun tidak dibuat sembarangan ya, karena memiliki keterkaitan dengan kehidupan serta nilai budaya masyarakat Sasak. Alih-alih hanya melihat bangunan bersejarah, kamu juga bisa menyaksikan langsung bagaimana rumah tradisional menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Prodi era di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, tradisi menenun yang jadi warisan sekali ya. Jadi selain rumah adat, aktivitas menenun tuh jadi pemandangan yang cukup mudah ditemui di desa Sade ya, teman Prodi. Dan perempuan suku Sasak telah mengenal keterampilan menenun sejak usia muda. Yang kegiatan ini dilakukan menggunakan alat tenun tradisional dan menghasilkan kain dengan motif serta corak khas Lombok. Bagi masyarakat setempat, kain tenun bukan hanya barang kerajinan ya, tapi adalah keterampilan, ketekunan, dan warisan budaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Bye.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi salah satu tradisi menarik Desa Ade ini adalah merarik ya teman Pro 2 ya, atau tradisi kawin lari dalam masyarakat Sasak. Dalam praktek adatnya, calon pengantin laki-laki membawa calon pengantin perempuan untuk kemudian dilanjutkan dengan tahapan adat serta komunikasi antar keluarga. Merarik ya, memiliki aturan dan konteks budaya tersendiri dalam masyarakat Sasak. Jadi selain tradisi pernikahan, masyarakat Desa Sade juga masih mempertahankan berbagai kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Kekerabatan dan kehidupan komunal menjadi bagian yang membuat suasana desa tuh terasa berbeda dibandingkan kawasan wisata modern lainnya. Hal ini pun menjadi salah satu alasan Desa Sade menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya Lombok lebih jauh.

0: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
2: Kamu masih bersama Pro2.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ngomongin soal masyarakat Desa Sade. Jadi mereka itu memiliki tradisi mengepel lantai yang terbuat dari tanah liat dengan kotoran kerbau atau sapi yang bernama belulut, teman Pro 2. Kegiatan ini itu dilakukan secara rutin oleh suku Sasak setiap seminggu sekali atau menjelang upacara adat. Jadi campuran kotoran hewan ini membuat lantai tanah tuh menjadi lebih kokoh, padat, dan mencegah keretakan. Setelah mengering, kotoran ini justru mengikat debu sehingga lantai terasa bersih serta tidak berbau. Uniknya nih teman Pro 2 ya. Setelah benar-benar kering sempurna, lantai pun tidak menyisakan bau kotoran maupun bau amis sama sekali. Ya, dalam kepercayaan suku Sasak sih tradisi ini juga dimaknai sebagai simbol penyucian rumah dan penolak bala. Bahkan kandungan alami dari kotoran tersebut efektif membantu mengusir nyamuk serta menjaga suhu ruangan tetap hangat.

Sebutin teman terbaik kamu. Keunikan Desa Sade bukan cuma soal rumah beratap alang-alang atau kain tenun yang cantik ya untuk dibawa pulang. Ada kehidupan, adat, dan kebiasaan masyarakat suku Sasak yang masih terasa di setiap sudutnya. Dari rumah yang tetap dihuni, tradisi yang diwariskan turun-temurun, hingga cara masyarakat merawat hunian dan menjaga lingkungan. Semuanya membuat Desa Sade punya cerita tersendiri. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah menikmati serangkaian acara Spada T-Zone bareng sama Linda pada pagi hari ini di hari Minggunya ya. Selamat berakhir pekan. Selain ini bakal ada guys yang nemenin kamu spesial di suara di akhir pekannya. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan tetap jaga kondisi kesehatannya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Tetap setia dengarkan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: Tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Balangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan bersama UPPT Puskesmas Awayan memperkuat deteksi dini tuberkulosis di kawasan pedesaan. Langkah perjangkauan tersebut diwujudkan melalui cek kesehatan gratis dalam tracing TB bagi warga Desa Nungkah, Kecamatan Awayan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru dan Kolendra Laksmana Muda TNI Sumarjo Bimoaji meninjau lokasi langsung kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pos Karhutla Makmur Hutan Lindungi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tepatnya pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pada pukul 10.20. Peninjauan ini juga diturut ditampingi dengan dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Memang masih terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Selatan Ashraf Al-Banjari Banjarmasin melakukan evaluasi usul pembukaan program studi kedokteran program sarjana dan pendidikan profesi dokter program profesi. Evaluasi ini juga menjadi tahapan akhir dalam proses usulan pembukaan fakultas kedokteran di Uniska MAB pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

Bismillahirrahmanirrahim. FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang di kabut asap hari ini ya, teman Pro 2. Selamat siang, kok siang pagi, ini masih pagi nih, harus semangat pagi nih. By the way, ini Baswe nih, teman Pro 2. Siapa nih yang tahu suara aku? Hai, teman Pro 2, balik lagi nih bersama Geisa yang temenin kalian dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti ya, teman-teman. Aku bingung, masih sampai sekarang masih bingung sih, jam 3 itu siang apa sore sih, soalnya itu di pertengahan antara penghantar siang karena itu tuh akhir siang dan penghantar ke sore, jadi kita panggil aja 3 sore ya teman-teman. Nah tadi kita udah puterin lagu 33 kali dari Perunggu ya teman-teman. By the way, ini Anyways Best Way juga ini udah kita buka nih request time ya teman-teman, boleh banget request di WhatsApp kita nih di 08115111420 ya teman-teman berdua. Nah di santai siang kali ini guys bakal nemenin kalian dari jam 10 sampai jam 3 sore ya teman-teman. Nah tadi ada lagu 33 kali Perunggu, selanjutnya ada When I Was Your Man nih dari Bruno Mars, terus ada juga Kesedihanku Semi Simonangkir ya request sama Lara Puspita. Jadi langsung aja kita puterin lah lagu-lagu requestan kalian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada lagu Gea ya teman-teman, yang di request sama Muhammad Basir nih teman-teman. Selanjutnya ada requestan Tams ya, yang request waktu yang tepat untuk berpisah dari Silent Seven. Juga ada requestannya Princess Adeline nih, yang request Jagat Rasa sama Cipta. Jadi buat teman-teman boleh banget langsung ke live TikTok kita di @RRI_Pro2Banjarmasin nih teman-teman, untuk request-request.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Nggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya teman Pro 2, ada requestannya dari Purnama nih, yang selalu request Nabila Takia. Tapi kali ini dia request Tak Satu Ceritanya dari Rizwan Fadila dan Nabila Takia ya teman-teman. Terus ada juga dari Tani, teman-teman aku yang request Labirin Tulus nih. Jadi dia gak mau request, tiba-tiba request Tulus nih.

96,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada Karma Coklat ya teman-teman. Terus ada Selesai Sabrina Lanur nih, Andrika sama teman-teman berbinarnya Pro 2 ya teman-teman di WhatsApp nih. Nah ada yang komen nih, katanya BJM kabut lah kalau pagi di IG. Kada pernah melihat BJM kabut bang. Kok kalau di kayaknya di seluruh Kalimantan nih, lebih tepatnya Kalimantan Selatan tuh lagi kabut-kabutnya. Dari malam tadi aku jalan sampai pagi subuh ya jam 6-an gitu, sampai hari ini kabut nih, masih kabut. Jadi buat teman-teman yang keluar rumah nih, mohon banget pakai maskernya supaya kita menghindari dari penyakit-penyakit yang ada ya teman-teman. Dan yang asma nih hati-hati banget kalau jalan-jalan ya teman-teman.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya ya teman-teman, ada requestannya Milky ya. Ini sebenarnya Milky apa Milky sih? Milky ya teman-teman ya. Request Chef of My Heart-nya dari Backstreet Boy. Terus ada juga nih dari 255 yang request aku yang tersakiti Judika. Siapa sih yang siapa sih yang nyakitin kamu nih 255? Namanya 255 lucu banget lagi username-nya.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada request cinta terakhir Setia Bonar nih, dari akun berdua, lucu banget nih akun couple yang request cinta terakhir Setia Bonar. Terus ada juga dari Ala ya teman-teman, yang request Blushmnya Edorama. Dan by the way, ini Blushmnya teman-teman, kita udah full request teman-teman, jadi kita enjoy saja request-requestan kalian yang udah request.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekali lagi aku udah bilang ya full request, tapi ini kayaknya ada yang nge-stay tune nih, tapi ada Arman nih yang stay tune, yang request lagu lagunya Eki kembali bersama. Jadi aku puterin lagu Eki ya teman-teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Fit.
1: Oh, Bang Mufi, kenapa?
0: Tegang amat. Udah bisa berapa?
1: Udah episode 2 nih. Gimana timeline audio visualmu?
0: Besok aja. Udah mumet kepala nih. Naskah buat narasi gimana?
1: Belum dapat moodnya nih, Vi. Bingung, mau mulai dari mana ya?
0: Ya udah, besok aja lagi deh. Mending balik dulu. Yuk.
1: Kamu duluan aja.
0: Oke deh, duluan ya.
1: Oke, hati-hati ya, Vi ya.
0: Yo.
2: Mukanya pun terlihat sangat gelisah karena suara tadi yang memanggil seperti begitu akrab di telinganya.

0: Halo,
1: Gimana, Mas?
0: kantor nih sayang, masih ada yang dikerjakan.
1: Selalu begitu, harus selesailah, deadline lah, inilah,
0: Iya,
1: itulah.
0: bentar lagi. Ah, putus.

0: jam bilang cuma sebentar. Ih, lebih penting kerjaan ya rupanya daripada istri. Huh.
1: Nomor yang Anda tuju untuk
0: telepon enggak dianggap angkat, kebiasaan. Ih. Hari hujan lagi. Pasti jadi alasannya enggak pulang. Ih.

gak diangkat angkat. Berisik.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Buku Berlari di Tengah Hujan berakhir pada sebuah penemuan bahwa semua orang akan tumbuh. Semua orang akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia yang kita tinggali ini sangat mampu mengubah seseorang. Jangan sampai kita terjebak dalam jiwa masa lalu dan terlambat ikut berubah. Pada akhirnya semua akan melesat, melaju bersama zaman. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak ke semrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri. Namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.
2: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: podcast juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Ya, aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya, aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya, tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal, ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya. Kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: enak banget rebahan. Sekolah lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
5: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik.
6: Santai Siang Pro 2 FM.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang nih teman Pro 2, udah masuk jam 1 siang nih teman Pro 2. Saatnya kita masuk ke segmen, yaitu adalah segmen Pro 2 Sport ya teman Pro 2. Kita bakal bahas berita-berita sport, olahraga dari Indonesia maupun mancanegara nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang nungguin nih berita sport pada hari ini, boleh banget nih di stay tune terus, karena guys bakal bawain berita-berita yang seru ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selain berita pertama ya teman Pro 2, ada dari Merdekaran nih, katanya menyuguhkan atmosfer yang membuat peserta bersemangat nih hingga garis finish nih teman Pro 2. Hal itu juga sangat amat dirasakan nih sama pelari-pelari Odekta Naiboho ya, yang sukses menyelesaikan lomba dengan waktu sekitar 26 menit kategori umum putri nih. Odekta juga mengaku nih terkesan dengan suasana sepanjang lintasan nih teman Pro 2. Jalannya yang sangat amat steril dari kendaraan dan dukungan penonton juga dari kanan kiri ya, kanan kiri rute, membuat energinya semakin terpicu katanya seperti itu. Menurutnya juga nih, sorakan penonton justru membuat dirinya tidak merasa kelelahan nih dan kehabisan tenaga nih, tapi dukungan tersebut juga seolah memberikan energi tambahan sehingga ia mampu berlari lebih cepat daripada target awal. Hasilnya pun di luar perkiraan. Odek berhasil mencatat waktu sekitar 26 menit ya teman-teman, atau dengan pace rata-rata dengan 3 menit 20 detik per kilometer nih teman Pro 2. Namun juga bukan hanya catatan waktu nih yang membuatnya terkesan, momen ketika melewati peserta lain nih yang masih berada di garis start juga menjadi pengalaman sendiri ya. Ia mengatakan juga setelah dirinya mencapai finish, suasana di sepanjang jalan masih penuh peserta yang baru mulai lomba nih. Ketika pas-pasan juga terdengar gemeruh dukungan dari peserta dan penonton yang memanggil namanya nih. Momen tersebut juga bahkan membuat merinding ya. Dia merinding kan tanya, karena membalas dukungan tersebut dengan mengangkat tangan sendiri terus berlari. Baginya juga Merdekaran 2026 ini bukan sekadar perlombaan atau untuk mengejar waktu ya, tapi atmosfer dukungan penonton dan semangat ribuan peserta menjadi pengalaman yang membuat ajang tersebut terasa spesial nih teman Pro 2.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada dari pelatih David nih, Slington nih. Kita tetap memberikan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya sepanjang pertandingan katanya. Meski menang besar ya teman-teman, timnas basket putra Indonesia juga meraih kemenangan nih 85-4 nih atas Singapura pada laga perdana grup C di Malaysia ya teman Pro 2. Slington juga menilai nih Indonesia ini sempat kehilangan intensitas katanya setelah membangun keunggulan besar pada paruh pertama pertandingan. Menurutnya juga situasi ini disebut tersebut membuat Singapura mampu meningkatkan permainan dan memberikan tekanan lebih besar daripada babak-babak berikutnya nih. Indonesia juga memang tetap unggul ya setelah turun minum dengan skor 57-28 memasuki kuarter terakhir pertandingan. Namun Singapura juga tampil lebih agresif nih pada kuarter keempat dan mampu mencetak 26 poin nih dalam periode tersebut. Katanya seperti itu. Singapura juga menilai peningkatan intensitas Singapura ketika tertinggal jauh juga harus menjadi pelajaran bagi timnya. Menurut Singapura, pertandingan internasional menuntut Indonesia untuk bermain keras sepanjang laga tanpa mengenal situasi yang nyaman nih teman-teman Pro 2.

0: bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm, dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi ada dari timnas basketball Indonesia ya teman-teman, tapi ini ada juga nih timnas NBA ya, basketball juga tapi dari mancanegara nih, ada dari Timbers Wolves nih, sepakat mengontrak Jonathan Kuminga nih. Langkah tersebut dilakukan demi memperkuat posisi forward menghadapi NBA musim depan mendatang nanti nih teman-teman berdua. Melansir dari laman NBA teman-teman berdua, Kuminga nih akan memperkuat Wolves selama 2 tahun ya. Nilai kontraknya mencapai $12.4 juta dengan opsi perpanjangan musim kedua nih teman-teman berdua. Wow, sangat amat mahal. Kuminga juga mengisi lini depan Wolves setelah klub melakukan barter ya teman-teman. Julius Randle dan Nazrite menjadi bagian akuisisi pramusim tersebut nih. Kuminga juga berusia 24 tahun pada Oktober mendatang nih teman-teman. Bersama Wolves dengan dia mencatat rata-rata 16,1 poin sepanjang musim 2003-2024 ya teman-teman. Bersama Wolves juga Kuminga dipastikan dapat banyak peluang menembak dalam 278 pertandingan, presentasi tembakan lapangannya mencapai 50,2% ya teman-teman.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Ada selanjutnya nih dari motor GP ya teman Pro 2, dari Mark Quinzens nih, mempertahankan rekor sempurna pada balap sprint motor GP Argent ya, setelah meraih kemenangan dominan pada Sabtu 29 Agustus 2006 ya teman Pro 2. Startnya dari posisi kedua, pembalap Ducati tersebut mengalahkan Alex Marquez dan Marco Becci di circuit Motorland ya teman Pro 2. Becci juga sejatinya menjadikan kandidat kuat setelah menguasai sesi latihan dan kualifikasi. Namun, Marquez nih langsung mengambil alih posisi terdepan melalui manuver pergeraman di tingkungan satu nih teman berdua. Dia juga turut memanfaatkan momentum tersebut untuk melewati Bucic nih teman berdua, merebut posisi kedua. Keren banget ya teman-teman. Hasil sprint juga mengantarkan Mark naik ke posisi ketiga klasemen sementara kejuaraan nih teman Pro 2.

Pro 2, Ramadan itu sebenarnya bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Ramadan adalah latihan sabar dan disiplin yang paling nyata. Kita belajar sabar saat harus nunggu waktu berbuka, sabar menghadapi emosi, sabar ketika aktivitas padat tapi energi terbatas, dan tanpa sadar, itu bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat. Puasa juga ngajarin disiplin. Disiplin bangun sahur, disiplin menjaga ibadah, disiplin mengatur waktu antara sekolah, kuliah, kerja, dan istirahat. Bahkan, disiplin buat gak gampang terdistraksi sama hal-hal yang kurang penting. Karena sebenarnya, Ramadan itu momen buat membentuk kebiasaan baik, sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa berat, gak apa-apa. Yang penting terus belajar, terus mencoba. Semoga Ramadan ini jadi langkah kamu untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Selamat berpuasa teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Santai siang.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah bahas ya teman Pro 2, ada Pro 2 Sport ya teman-teman. Sekarang di jam 2 ini kita saatnya masuk ke Pro 2 Entertain ya teman-teman. Di mana kita bakal bahas artis-artis, bukan gosip, bukan, tapi hal-hal yang baiknya nih, bukan gosip ya, tapi kita bakal bahas mungkin bahas perfilman, K-drama, K-pop, atau mungkin artis-artis yang baru rilis single atau album nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune ya teman-teman di 95,2 FM, teman terbaik kamu.
1: I am marked with words. Today I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Di luar pasti nih. Pasti udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman baik kamu, teman Pro 2. Nah, ada berita pertama nih teman Pro 2 dari Asep Hidayat nih teman Pro 2. Katanya, Zelos Classic Asep Hidayat berkomitmen memperkenalkan karya komponis Indonesia kepada generasi muda melalui Chamber Music Festival 2026 ya teman Pro 2. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas wawasan sekaligus mengenalkan kekayaan musik klasik Indonesia kepada masyarakat luas nih teman Pro 2. Menurutnya juga karya komponis Indonesia ini perlu dimainkan dalam bentuk pertunjukan agar semakin dikenal generasi muda nih. Langkah itu juga menjadi bagian nih dari edukasi musik terutama bagi pemain cello pemula hingga tingkat lanjutan. Ia juga permainan cello ini dalam pertunjukan jack string ya teman-teman menunjukkan berbagai beragam teknik yang tidak umum dimainkan oleh pemain cello. Ia membawakan karya dari sejumlah komponis lintas generasi dengan pendekatan permainan yang menarik ya teman-teman berdua. Dan dia berharap juga nih ke para komponis Indonesia terus menghadirkan dihadirkan agar semakin dikenal luas terutama oleh generasi muda Indonesia nih teman Pro 2. Indonesia juga sebenarnya memiliki banyak karya musik klasik yang layak diperkenalkan kepada masyarakat dunia nih teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada berita dari Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon Zoni, katanya mendorong seniman muda memahami akar budaya Indonesia sebelum membawa karya mereka ke panggung internasional nih teman Pro 2. Menurutnya juga nih, kekuatan seni rupa nasional tidak hanya bertumpu pada teknik ya teman-teman, tapi juga pada identitas dan warisan budaya nih teman Pro 2. Hal itu juga disampaikan saat dirinya menghadiri pameran ya teman-teman, alam dan lingkungan hidup nih di Galeri Seruni

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan

0: dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi, bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih, berita selanjutnya nih ada dari Close Your Eyes nih teman Pro 2. Katanya membatalkan konser Beyond Your Eyes nih di Jakarta yang dijadwalkan langsung pada hari ini ya, harusnya 30 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Pembatalan tersebut diumumkan nih dari promotor lokal Melly House nih media melalui pernyataan resminya pada Rabu kemarin nih teman-teman, 26 Agustus 2026. Melly House juga menyebutkan nih pembatalan konser itu dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan dan keamanan selama sepekan penyelenggaraan acara tersebut. Konser itu juga sebelumnya dijadwalkan nih di Hall Basket Senayan ya teman-teman di Jakarta nih. Tapi sebagian tur perdananya grup tersebut. Mereka juga menegaskan keselamatan dan kesejahteraan penonton, artis, personel, venue, serta staff menjadi prioritas utama untuk penyelenggaraan ya teman-teman. Promotor juga menyatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi terbaru yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pertunjukan nih teman-teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Udah hampir jam 3, 5 jam penuh ya guys, nemenin kalian dari jam 10 ya teman-teman. Nah sekarang guys mau pamit undur diri karena setelah ini ada sore ceria ya bareng Sabrina nih yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman Pro 2. Guys pamit dulu, see ya teman Pro 2.

95,2 FM, Elewanya Masih, teman terbaik kamu. Hai, nomor 2 bilang aku Selina, nemani kamu di weekend kali ini ya. Dan seperti biasa, jam 3 sampai jam 5 sore nanti, nomor 2 kita relay pro 2 Jakarta. Karena sudah saatnya juga di top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional. So keep stay aja, 95,2 FM, Elewanya Masih, teman terbaik kamu.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Salim Lauden dengan Ikro yang sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Gloria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: nggak beranjak kemana-mana, masih stay aja di sini di lima besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 Teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0: selesai nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Tulus Company, Pamungkas, Sheila on 7, Sunny Der, My Music, Orang Pertunjukan, Raim Laude, Junior Record, Antinormal, Wisnu Santika, Pelangi, Hits Record, dan juga Wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Saatnya info perduan untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 dikutip dari rri.co.id. Stadion 17 Mei Banjarmasin terus dimatangkan menjelang bergulirnya kompetisi Championship musim 2026-2027. Stadion itu diproyeksikan kembali menjadi markas PS Barito Putra pada kompetisi yang dijadwalkan mulai 12 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman bersama Dinas PUPR Kalimantan Selatan meninjau langsung kondisi Stadion 17 Mei pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian akhir stadion berjalan sesuai dengan kebutuhan sekaligus juga mengevaluasi kesiapan fasilitas bermain, panitia, supporter, dan juga masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, wahana kolam bermain anak di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jalan Jahri Saleh, Kota Banjarmasin menarik perhatian warga saat diluncurkan Minggu 30 Agustus 2026. Namun di tengah antusiasme masyarakat, sejumlah fasilitas pendukung di sekitar kolam masih dalam tahap penyelesaian. Wahana tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan senilai sekitar 3,1 miliar saat peluncuran wahana dibuka gratis selama satu hari sehingga sejak pagi warga mulai berdatangan membawa anak-anak untuk mencoba fasilitas tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, tim gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca terik yang melanda Kabupaten Banjar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api sekaligus mengurangi resiko kabut asap selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memantau kondisi wilayah dari posko Karhutla, Kecamatan Martapura Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Personel dari sejumlah unsur ditempatkan di posko untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran lahan. Sekian info per 2.

95,2 FM, Melio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya kita ikuti bersama Top 20 Internasional dari Pro 2 Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Ya, yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima teman berdua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

gue sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria weekend. Sore ceria weekend.
2: Terus lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Weekend seperti biasa sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi hari Minggu ini bakalan ditemenin full bareng gue dari sore sampai malam ya. Jadi jangan bosan-bosan karena gue bakalan puterin lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga gue bakalan kasih tahu info-info yang menarik mungkin ya di minggu ini. Kira-kira ada apa aja yang lagi rame dibahas di sosial media. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
3: Simbol 5,2 FM, Elewanya Remasin, teman terbaik kamu. Aiki, itu mau perlu ada, udah kita ikuti bersama ya. Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional dari Pro 2 Jakarta. Dan sudah saatnya juga nih, kembali lagi bersama aku Selina di Pro 2 RRI Banjarmasin, Simbol 5,2 FM. Dan setelah ini, akan ada program request time menemani kamu di sore hari ya. Jadi yang pengen request lagu-lagu favoritnya bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita ya @rri_2banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu bareng aku Selina. Tadi ada yang nyapa juga. Aduh, lama enggak kelihatan katanya. Masa sih? Tapi emang aku beberapa hari terakhir ini ya nomor 2 jarang megang program Request Time. Tapi sebenarnya ya siaran aja. Cuma kebanyakan Spada. Mungkin itu juga yang kelihatannya tuh jarang live TikTok ya. Dan buat kamu yang pengen request langsung aja di kolom komentar live TikTok kita di @rri_2 Banjarmasin atau di WhatsApp di 0811511420. Tadi udah ada dari Berbinar yang request lagunya Sabrina Leonor ya, nomor 2 semuanya. Dan juga ada darinya, coba kita cek dulu nih daripada salah-salah nih aku ya nomor 2. Ada darinya Mr. Ning yang request lagu Geisha. Sementara sendiri. Siap deh. Makasih koreksinya loh. Iya. Ada yang ngoreksi di sebelah nih nomor 2.
1: Orang panggil
0: Ning Nanang. Emang apa? Nanang. Oh, Nanang. NNG sih.
1: Ya, kan,
0: ya bisa jadi Ning, Nang, Nung. Sagi bisa yo aja 95,2 FM. Ada yang banyak masin, teman. Terbaik kamu.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

Simbol 5,2 FM, area banyak masing teman terbaik kamu masih sama yang sama Pro 2 request ya. Tadi ada yang request nih teman Pro 2 di WhatsApp kita, lagunya Nabila Takiyah darinya Bahrum dari Jakarta katanya. Lanjut lagi ada darinya teman Pro 2 juga yang stay tune di RRI Digital dan request lagunya Rio Laskar Sumpah Mati. Dari siapa tadi ya? Darinya coba kita, oh ya, dari Andi Wati, teman berdua. Dua lagu menemani kamu, Nabila Takiyah, Pengagum Rahasia, dan juga Rio Laskar, Sumpah Mati. Masih ada kesempatan yang pengen request, jadi buruan aja sebelum nanti requestnya berakhir ya. Kita 1 jam dari jam 5 sampai jam 6 sore.

0: 95,2 FM. Enai Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selanjutnya aku puterin juga nih ya requestan dari teman berdua yang sudah masuk. Ada dari Nyalaras tadi yang request lagu Yura Yunita ya, teman berdua. Tutur Batin. Dan juga ada dirinya Indomie yang request lagunya Glenn Samuel. Terima kasih masih di sini. Cek desa.
1: Bagaimana?

101,2 FM. Elemen masih teman terbaik kamu, Glenn Samuel. Terima kasih masih di sini. Bagi orang yang lagi banyak masalah sama pasangannya, tapi kalau misalnya dengan orang yang tepat, semua ada solusinya. Lain lagi kalau misalnya enggak satu cerita ya, yang tadinya masalah didebatkan ya malah jadi bencana dan enggak bisa saling bersama ya, nomor 2. Seperti requestan tadi dari teman berdua. Darinya pertama yang request lagunya Rizwan Fadila Nabila Takiyah, Tak Satu Cerita. Dan lanjut lagi ada dari Tams yang request lagu Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Check this out.

95,2 FM, Elemen Jelmasin, teman terbaik kamu. Requestannya udah full ya, nomor 2. Jadi kita enjoy aja dengerin musik-musik yang udah di-request oleh nomor 2 dari awal tadi. Lanjut lagi, ada dirinya Alisa yang request lagunya Soal Priyadi, Amin Paling Serius. Dan juga ada Princess yang request lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Check this out.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih buat nomor 2 yang masih stay tune di Radio Banjarmasin di live TikTok kita juga ya. Aku sapa nih siapa yang masih bergabung, ada Sri dengan tap-tap layarnya juga ya, nomor 2, terima kasih loh Sri. Ada Nufa Dila dan juga teman-teman yang enggak kelihatan nih namanya, ada siapa ya? Ada Sugi Rahardjo dan juga yang lain-lainnya yang mungkin udah enggak join live TikTok lagi ya, atau malah mendengarkan produser Banjarmasin di aplikasi kami RRI Digital. Nah, ini juga nih untuk ngingetin buat teman perlua yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di-download sekarang juga ya melalui App Store ataupun juga di Play Store. Caranya gampang ya. Dan itu bisa mempermudah kamu mendengarkan produser RRI Banjarmasin dimanapun dan kapanpun. Kalau misalnya lagi di luar kota Banjarmasin tetap bisa dengerin radio dengan aplikasinya atau di website kami rri.co.id ya. Sekali lagi terima kasih dan udah saatnya kita berakhir di segmen request time. Nanti lanjut lagi dengan berbagai macam informasi menarik tentunya yang terupdate bareng aku Selina ya, sampai jam 7 nemenin kamu teman perlua. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Simul 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

95,2 FM, Radio Rasin, teman terbaik kamu setelah sore tadi ya. Tomorrow gue udah nemenin kamu dengan berbagai macam informasi menarik, mulai dari top 20 Indonesia dan juga internasional dari Jakarta, dan juga request time ya, dan informasi yang terupdate. Sudah saatnya nih untuk memperluas, aku Sabrina pamit ya, Tomorrow gue. Tapi tenang aja, selain ini bakalan ada Pebble yang menemani kamu di jaga malam STMJ dengan berbagai macam program unggulan, juga menemani kamu sampai jam 12 malam nantinya. Jadi jangan kemana-mana ya, keep station aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelumnya pamit, bye-bye. Happy weekend teman-teman.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Widih, gokil. Keren banget bro, tas baru ya?
4: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
3: Idih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
4: Pasti dong, keren.
3: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
4: Pasti dong, karena kain sasirangan.
3: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
4: Loh, apa yang kurang bro?
3: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
4: Jangan pernah ragu untuk mendukung
3: dan menggunakan produk lokal.
5: Kami bangga buatan Indonesia.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Friends.
1: Simbol 5,2 FM, Erewanya Remasin, teman terbaik kamu. Udah bulan Agustus aja, gak kerasa ya, teman perua. Kita setengah tahun lebih udah menjalani di tahun 2026 ini. Dan tentunya mungkin kebanyakan orang tuh udah ada wishlist yang udah tercapai. Atau bahkan juga masih berproses ya. Tapi plot twistnya tiba-tiba aja bisa aja tuh menjelang akhir tahun ini wishlist kamu satu persatu tercapai semuanya. Nah, kita bakalan ngebahas nih nomor perdua wishlist kamu yang di tahun 2026. Dari awal tahun banget ya, nomor dua yang udah kamu rencanakan, yang udah kamu nantikan, impikan, yang udah tercapai dan juga yang belum tercapai. Apakah kamu masih ada semangat untuk wujudkannya atau malahan berubah pikiran nih teman-teman?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencerminkan teman terbaik kamu, teman Pro 2 loh. Kok tiba-tiba berbeda suaranya teman-teman? Ya adalah ya, barengan Febri teman-teman sebenarnya malam hari ini. Dan tadi kita udah diawalin barengan Sabrina yang ngebahas terkait plot twistnya. Tiba-tiba menjelang akhir tahun ini wishlistnya satu persatu tercapai semua. Amin ya, semoga aja ya. Jadi ya semoga aja nih buat kita-kita semua yang dari awal tahun udah wishlist apapun itu, entah itu memang jalan-jalan atau emang ada yang mau dibeli atau mungkin kesehatan dan lain sebagainya, ini semoga aja itu bisa tercapai. Amin ya. Dan memang dari komen-komen yang ada di sini juga apa ya, mengaminkan teman-teman, dan amin untuk diri sendiri juga. Dan bahkan ada yang nge-tag temannya katanya ikut berbahagia. Wah, aminin aja pokoknya dulu. Nih, dari Niken Sabrina. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, padahal aku masih banyak kurang. Ya, mungkin aja ya buat teman-teman juga ada yang mulai tercapai nih satu-satu dari wishlist-nya juga menjelang akhir tahun. Ya, berarti rezekinya bukan di awal tahun, teman-teman, tapi memang di akhir tahun, di sekitar 4 bulan terakhir ini. Semoga ya.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kalian wishlistnya apa nih di bulan Agustus ini teman-teman? Atau mungkin di tahun ini wishlistnya apa? Ada yang umroh teman-teman? Atau mungkin ya siapa tahu ya kan, ada yang udah mulai apa, satu persatu mulai terwujud teman-teman wishlist-wishlist kalian, atau wishlist sederhana misalnya mau punya alat baking baru atau apa ya, semoga aja ini bisa terwujud semua. Karena emang ya yang namanya wishlist ini kan harapan, dan harapan sedikit banyaknya dari doa juga ya, misalnya kayak wah semoga aja nih nanti, atau kata beberapa orang, ada gak sih kayak teman-teman yang mungkin ngelihat mobil atau ngelihat apa itu terus disalawatin gitu kalau yang emang muslim ya. Ya itu kan harapan ya, biasanya dengan harapan terkadang kalau memang kita udah disiapkan ya, ini agak-agak religi dikit. Kalau memang kita udah siap dan Tuhan mungkin udah tahu kayak oh ini orang ini bisa nih ku kasih ini, bisa aja mungkin pelan-pelan bisa kita dapatkan teman-teman. Mungkin kalau itu berbentuk barang atau ya Allah mau kaya mau 2M. Siapa juga yang tidak mau. Tapi ya itulah teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Dan itu dia tadi ya, udah kita bahas terkait komenin malam hari ini. Dan pastinya abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Prodo Indie. Dan juga dari apa ya, oh iya, Info Prodo 2 teman-teman. Oke deh, tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Perjalanan jauh Safia Hilma Altafunisa dari Kota Banjarbaru menuju Kota Banjarmasin membuahkan hasil yang manis. Murid SD Alam Muhammadiyah Banjarbaru ini berhasil menyabet juara pertama kategori 4-6 tahun lomba mewarnai RRI Fest 2026 yang diselenggarakan Minggu 30 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Jembatan penghubung di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin mendadak ambruk pada Minggu siang 30 Agustus 2026. Sarana infrastruktur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mantuil dan Pulau Bromo ini roboh sekitar pukul 13.30 WITA, dan insiden ini mengakibatkan mobilitas dan aktivitas warga sekitar terputus total. Berdasarkan pantauan RRI, hingga Minggu petang sejumlah warga masih mendatangi lokasi kejadian untuk melihat langsung kondisi jembatan yang rusak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Prestasi membanggakan kembali diraih mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Ersyad Al-Banjari di bidang olahraga bela diri. Azra Wahyu Pahriza berhasil meraih juara 2 Open Fighting System pada kejuaraan Open Turnamen Jiu-Jitsu se-Kalimantan Piala Bupati Banjar Sabtu 29 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2, di informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Saatnya teman-teman Pro 2 kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin bukan Music Live Chat, tapi malam hari ini ada Pro 2 Indie barengan Pro 2 Jakarta. Check this out.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Digital.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Setelah tadi barengan Kangga ya di Prodo Indi, barengan Prodo Jakarta, saatnya kita balik ke Prodo mencermati. Dan pastinya di setiap jam 9 ini ada community talk ya teman-teman ya. Dan kali ini kita akan bahas terkait komunitas-komunitas disabilitas atau untuk teman-teman yang lebih spesial sedikit daripada kita. Kita akan lihat juga ada beberapa komunitasnya, gak cuma buat yang memang umum, tapi ada juga teman-teman terkait Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi kita akan bahas itu buat malam ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, buat yang lagi di luar jangan lupa siapkan maskernya, karena walaupun malam hari ini agak kurang nih, tadi aku berangkat tuh secara kabutnya emang gak yang separah pagi tadi untuk wilayah Banjarmasin, tapi asap, bau asapnya masih ada. Jadi kalau memang gak tahan atau apa ya, tetaplah memakai masker teman-teman.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Oke teman-teman Pro 2, kita ke informasi pertama dari komunitas Sigap teman-teman. Ini kalau secara sigapnya pakai ini ya, Pe, kan cepat ya cekatan. Ini kepanjangan teman-teman, dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAB Indonesia. Merupakan organisasi non-pemerintah teman-teman yang sifatnya independen, nirlaba dan non-partisipan. Dan ini didirikan di Yogyakarta, lebih tepatnya Mei 2023, teman-teman. 2003, udah lama sebenarnya. Dan organisasi ini punya cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. Dan memang mereka ini banyak juga aktivitasnya udah, dan dari SIGAB atau Sigap Indonesia ini tentunya dipandang sebagai sebuah realitas yang terjadi untuk ya gimana ya, bagaimana mereka menyediakan seperti adanya kursi roda, kemudian juga memperjuangkan hak-hak dari teman-teman yang kayak jalan-jalan yang ada di trotoar biar lebih ramah dari teman-teman difabel dan lain sebagainya. Ini merupakan komunitas yang bisa kalian cek teman-teman, dari program-programnya banyak banget. Kemudian secara mereka udah sebenarnya secara kelembagaan udah besar ya. Dan ada ini, ada beberapa profil programnya seperti Good, Solidar Inklusi, Peradilan Inklusif dan lain sebagainya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Community Talk.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif. Community Talk.

0: Oke teman-teman Pro 2, lanjut ya ini ke hal yang berikutnya, yakni dari komunitas yang berikutnya teman-teman ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ini adalah organisasi perempuan yang dipimpin dan digerakkan oleh perempuan penyandang disabilitas dari berbagai ragam teman-teman, dari fisik, sensorik, mental, hingga intelektual. HWDI ini resmi didirikan 9 September 1997 di Jakarta dengan nama awalnya adalah Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia dan akhirnya berubah ya menjadi HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kelahiran mereka sendiri merupakan bagian dari arus gerakan global ya yang menyerukan perlindungan hak dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang sayang bangetnya kerap menghadapi diskriminasi berlapis baik gender maupun kondisi mereka. Dan tentunya dari mereka sendiri ini muncul setelah berbagai pertemuan internasional pentingnya dari seminar for women with disabilities di UNS Cup di Bangkok tahun 1995 dan International Leadership Forum for Women with Disabilities di Washington DC ya pada tahun yang sama yakni 1997. Ada tiga orang pendirinya teman-teman, dari Ibu Haja Aryani Sukanwo, Maulani Arotin Sulu, dan juga Kasih Ani teman-teman. Dan dari tiga orang pendiri ini akhirnya melahirkan sebuah komunitas yang tentunya berada secara nasional ya dari HWDI ini.
1: Selama ini

0: terus kamu, terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh iya ya, maaf aku ngerasain seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
3: Tidur.
4: Belum tidur?
3: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
4: Pikiran apa sih?
3: Banyak. Kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
4: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
3: Iya ya.
4: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
5: Community Talk.

RRI Prodo mencerminkan teman terbaik kamu. Itu dia teman-teman untuk komunitas disabilitas yang udah aku kasih tahu dari Indonesia. Tadi ada dua ya, terkait SIGAP Indonesia dan juga HWDI. Yang mungkin bisa dicek-cek teman-teman, siapa tahu ada di sekitar kalian atau teman kalian yang juga mengalami hal yang serupa. Mungkin bisa dibantu-bantu, atau memang sebenarnya banyak juga ya kalau di Banjarmasin. Tapi boleh, kalau ada teman-teman untuk komunitas-komunitas tersebut bisa di-share-share ke kita. Atau bisa kita undang dan ngobrol-ngobrol bareng di Community Talk. Habis ini jangan kemana-mana, karena kita bakal seru-seruan di request time di malam hari ini. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2, request.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah di request time di malam hari ini. Dan dibuka dengan Sabri dan Eleanor ya, teman-teman berbinar nih yang udah request. Ada Nurul Hikmah, ada siapa nih namanya, kita cek. Ada Socoy, susah banget nama kamu. Terus ada Aulia, ada Main juga, ada Widi. Tuh yang udah request Sabri dan Eleanor teman-teman untuk malam hari ini. Kita buka dengan Sabrina Nor dan lanjutin sama request yang berikutnya. Ini ada orang yang sama ya yang di request. Tadi siapa yang request? Oh, bentar. Tadi siapa yang request orang yang sama? Oh, dari Nanang teman-teman yang request Virgon, orang yang sama. Ini lewat requestan WhatsApp dulu sebelum kita ke live. Kita baru aja live sih sebenarnya di RRDSKORPRO di Banjarmasin. Dan juga ada Lara ya tadi yang request Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya. Kita live di RRDSKORPRO di Banjarmasin teman-teman. Dan langsung aja.

Era di Prodo menyerahkan teman terbaik kamu, teman Prodo. Setelah requestannya Lara ya, kesedihanku darinya semi semurangkir, kita lanjut ke Vanessa Z menjauh yang request darinya Amalia, teman-teman. Masih di WhatsApp ya, ini requestan di 0811 5111420. Dan untuk kok info sih request yang pertama dari TikTok ini ada Alisa, tadi request Alpriadi, teman-teman, dengan Amin paling serius. Tapi mengingatkan dulu buat teman-teman, request yang kita sudah full.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada Purnama dan juga Ayas ya. Ini sama-sama request Bayangan Cinta yang lalu darinya Kim barengan Nabila Taki ya. Dan ada Sri ya, kayaknya Sri ya lagi termaki-maki ya, bukan dimaki-maki teman-teman, tapi termaki-maki karena dari kemarin juga mulai request maki. Ada Indigo teman-teman, maki yang langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen request, sayangnya udah full. Tapi kalau mau nongkrong, nimbrung bareng dan ngobrol di TikTok kita, boleh ke RR_Prodo Banjarmasin.

Oke, teman-teman Brodua, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Tams ya, yang kali ini request Hi-Fi, teman-teman. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Uhuy. Dan selain Hi-Fi, teman-teman, ini bakal ada Maroon 5 juga dengan Wiz Khalifa ya, Payphone, yang di request darinya Bubble di malam hari ini. So, langsung aja, check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, sorry banget. Gara-gara pengen cepet-cepet, astaga. Karena emang udah full banget ya requestan kita. Dan ini kita juga harus muterin lagu-lagu yang lain. Bakal ada coklat, teman-teman. Karma yang tadi di request darinya Macacu ya. Dan juga Saidah nih yang request tulus dengan monokrom. Semoga teman-teman sehat selalu ya buat yang udah request.

Oke teman-teman bro 2, kita akhirnya ke requestan berikutnya. Ini ada Nicky Lush yang di request darinya Pia dan juga Percuma Anggis Devaki barengan Betran Peto. Tadi request darinya Manda. Langsung kita puterin dua-duanya sebelum kedua lagu terakhir ya teman-teman ya. Nanti juga untuk lagu dua lagu terakhir ini kayaknya bakal lewat dari Ariana Grande teman-teman. Hate That I Make You Love Me darinya Rani tadi yang request. Semoga Rani nanti gabung ya karena bakal keputer di jam 11 barengan ada nanti Afiki atau Afki tadi yang request juga dengan Sunflower Post Malone teman-teman di malam hari. Thank you banget buat yang udah request dan sorry buat yang gak ke bagian request. Kita ketemu lagi besok teman-teman untuk request time itu jam 10 pagi sampai malam masih ada juga. So tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Banjir biasanya terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan diperparah dengan kondisi tanah yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan permukaan laut. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana banjir. Yang pertama, beranjak ke tempat tinggi. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling sederhana untuk menghindari banjir yang terjadi di dalam rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, waspada dengan saluran air. Dalam menuju tempat yang lebih tinggi, ketika banjir khususnya yang berada di luar rumah, diharapkan untuk bisa juga mewaspadai adanya kubangan atau saluran air yang ada di jalan yang tertutup banjir. Dan yang terakhir, matikan jaringan listrik. Sebelum melakukan evakuasi dan menyelamatkan barang berharga, pastikan semua aliran listrik sudah dimatikan dan jangan menyentuh apapun yang memiliki muatan listrik selama berdiri di genangan banjir. Dengan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan selama banjir, diharapkan masyarakat tidak lagi panik dan mampu melakukan hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan. Terutama terhindar dari sengatan listrik dan penyakit kulit juga diare akibat air kotor yang dibawa oleh banjir.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah hak yang paling dasar bagi setiap manusia. Kita tidak boleh pernah menyerah dalam meraihnya. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama. Pro 2 FM, yes.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh rekan bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Adalah salah satu bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap waspada serta mencari tahu apa saja yang perlu dilakukan saat gempa terjadi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat saat gempa melanda daerah di sekitar kita. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang normal terjadi. Namun, kita harus tetap bisa mengendalikannya agar tidak salah mengambil keputusan dan memperburuk keadaan. Yang kedua, keselamatan diri adalah yang utama. Untuk itu, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar, serta memastikan kita memilih jalur keluar terdekat. Yang keempat, membekali diri dengan alat keselamatan dan perlengkapan darurat. Dan yang terakhir, bekali diri dengan pengetahuan mengetahui pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Dengan memahami kesiapsiagaan saat gempa bumi terjadi, masyarakat diharapkan bisa memahami dan juga menjauhi larangan-larangan yang disampaikan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
3: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman yang teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Martapura. Tim gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca terik yang melanda Kabupaten Banjar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api sekaligus mengurangi risiko kabut asap selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memantau kondisi wilayah dari posko Karhutla Kecamatan Martapura Barat pada Jumat 28 Agustus 2026. Personel dari sejumlah unsur ditempatkan di posko untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran lahan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kejuaraan domino merah putih yang digelar oleh Pengcap Olahraga Domino Indonesia Kota Banjarmasin resmi berakhir pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ajang ini ditutup secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin Muhammad Ihsan Al-Haq di Gedung Sekretariat bersama Khatib Dayan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Jembatan di Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Selatan ambruk Minggu 30 Agustus 2026 sekitar pukul 1 siang. Yang mana insiden ini memutus total akses penyeberangan warga dan menyebabkan sebuah dam truk terperosok ke alur sungai. Dam truk berwarna merah bernomor polisi D8407MC terjebak di lokasi setelah jembatan ambruk. Bagian belakang kendaraan bahkan terperosok hingga berada di alur sungai di bawah reruntuhan jembatan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, selamat pagi dan semangat pagi. Bareng ada di Spada, selamat pagi teman-teman Prodo untuk edisi pagi hari ini. Di hari Seninnya ya, akhir bulan 31 Agustus 2026. Gimana kabarnya teman-teman Prodo, semoga baik, sehat walafiat dan juga tentunya terus seru ya di edisi hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti teman-teman Prodo, tapi kita 60 menit ke depan bakal ngobrol seputar healthy life maupun lifestyle dulu ya. Sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Prodo FM. So, keep tuning.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Di Prada FM, teman-teman, bagaimana tahun Prada masih bareng Dodi Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita ngobrolin seputar waktu sarapan yang ternyata mempengaruhi usia harapan hidup juga loh, teman Prada ya. Sebuah studi mengungkapkan waktu sarapan yang tepat agar umur panjang. Studi-studi sebelumnya telah mengaitkan kebiasaan melewatkan sarapan dan makan larut malam dengan risiko gangguan kesehatan. Yang mana dalam studi kali ini, peneliti mengaitkan antara waktu sarapan dengan umur panjang. Dan dipublikasikan di European Journal of Clinical Nutrition, peneliti menetapkan makanan atau minuman apapun yang mengandung kalori dan dikonsumsi setelah pukul 4 pagi, ini dapat dianggap sebagai makanan pertama ya, tahun Prada. Dan peneliti menganalisis dari data 31.044 orang dewasa usia 40 tahun ke atas yang berasal dari US National Health and Nutrition Examination Survey, terdapat data makanan yang dikonsumsi peserta selama 24 jam termasuk waktu konsumsi makanan tersebut. Yang mana data ini kemudian dikaitkan nih sama data kematian yang tercatat hingga akhir 2019 ya. Selama masa pemantauan ada sebanyak 7.129 peserta meninggal termasuk 2.259 orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Dan sebuah pola ditemukan ketika waktu makan pertama dilakukan lebih lambat. Bagaimana hasilnya setelah saat ini di Prada FM?
1: Sobat Prada, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
2: Kamu masih bersama Prada.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Ibu Radio FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih bareng Adonis pada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin waktu sarapan yang bikin umur panjang ya tahun Pro 2. Ada pola yang ditemukan ketika waktu makan pertama dilakukan lebih lambat dari survei yang dilakukan oleh beberapa teman-teman di 2018 ya tahun Pro 2. Dan kabarnya tadi data hasil dikaitkan dengan data kematian yang tercatat hingga akhir 2019 yang mana selama masa pemantauan ada sebanyak 7.129 peserta meninggal termasuk 2.259 orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Nah, sebuah pola ditemukan lagi-lagi ya ketika waktu makan pertama dilakukan lebih lambat. Makan pertama antara pukul 8 hingga 10 pagi dikaitkan dengan risiko kematian akibat sebab apapun 10% lebih tinggi ketimbang makan pertama antara pukul 7 pagi hingga 8 pagi ya. Kemudian ternyata risikonya meningkat menjadi 19% untuk waktu makan pertama antara pukul 10 hingga tengah hari, yang mana peneliti menambahkan risikonya menjadi 29% ketika makan dilakukan di tengah hari. Kalau misalkan zaman sekarang tuh disebutnya mungkin lebih ke brunch ya, teman-teman, dua breakfast, lunch. Dan pola serupa juga muncul ketika waktu makan dikaitkan dengan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Makan pertama di tengah hari dikaitkan dengan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular 46%. Lebih tinggi dibandingkan makan antara pukul 7 hingga 8 pagi. Dan mungkin dari sini terlihat ya bahwa waktu sarapan berkaitan dengan umur panjang, teman-teman.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

Miprada FM, sampai kamu tahu Miprada masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau tadi kita udah dapat kesimpulan bahwa memang dari sini terlihat waktu sarapan itu berkaitan dengan umur yang panjang ya, dari penelitian dan studi sebelumnya. Tetapi teman Miprada nggak cuma soal waktu sarapan, ternyata waktu makan malam pun dicek oleh peneliti ya. Risiko kematian terendah justru ditemukan pada mereka yang makan malam sekitar pukul 19 hingga 20. Makan sebelum pukul 19 berkaitan dengan risiko kematian akibat sebab apapun 13% lebih tinggi dibanding makan pukul 19 hingga 20. Sementara makan malam di tengah malam meningkatkan risiko hingga 27% lebih tinggi ya teman Miprada. Penulis senior Zilei Shan dari Wazong University of Science and Technology juga bilang waktu makan merupakan sinyal penting bagi ritme sirkadian perifer. Waktu makan pertama yang lebih lambat atau makan larut malam ini bisa berkontribusi pada ketidakselarasan ritme sirkadian dan juga gangguan metabolisme termasuk gangguan metabolisme lipid dan juga glukosa.

0: dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
1: Intermezzo.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih, Mut. Lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua. Belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
5: Selamat pagi teman-teman.

di Brand FM, teman-teman baik, teman-teman Brand 2, hanya kamu dari Geisha ya teman-teman. Kita nih karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru menemani kamu di pagi Senin produktifnya bareng sama Edo di Brand FM. Ada Samson dengan Jika Nanti menemani pagi kamu di Sepada untuk edisi pagi hari ini.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya. Mau dine-in apa take-away?
2: Take-away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Prodo FM, teman-teman, bagaimana teman-teman Prodo? Masih bareng Dodis pada untuk edisi pagi hari ini ya, teman-teman. Aku mau ingetin juga buat teman-teman Prodo, jikalau jalanan berkabut, agar menggunakan masker ya, teman-teman. Khususnya buat teman-teman Prodo yang beraktivitas di luar ruangan nih. Karena dari pantauan studio Prodo RI Banjarmasin pun juga ini lumayan berasap terlihatnya ya, teman-teman Prodo. Kita update dulu untuk info lokal terbaru. Salah satunya peristiwa ambruknya jembatan penghubung di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, membuat akses darat masyarakat lumpuh total. Sejumlah warga sempat tertahan di sepanjang jalan akibat tidak ada sarana untuk menyeberangi sungai ya. Sejumlah warga pun memanfaatkan perahu mereka sebagai sarana alternatif untuk menyeberangkan masyarakat melintasi sungai melebar yang selebar 25 meter tersebut ya. Salah seorang pemilik perahu, Arpani, mengoperasikan perahunya khusus untuk mengangkut penumpang dan kendaraan roda 2. Arpani mematok tarif sebesar Rp5.000 untuk setiap unit kendaraan roda 2 beserta pengendaranya. Sebagian besar penumpang yang memanfaatkan jasanya juga merupakan warga yang hendak pulang ke rumah usai beraktivitas. Sebelumnya, robohnya jembatan ini sempat menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Satu truk material dan sepeda motor kurir sempat terjebak di patahan jembatan. Beruntung, para pengemudi berhasil selamat ya. Salah seorang warga, Bagong, menyebut robohnya fasilitas ini berdampak besar pada aktivitas transportasi masyarakat. Warga terpaksa mencari jalur alternatif lain untuk menyeberangi sungai selebar 25 meter tersebut. Penggunaan jalan alternatif dinilai memakan waktu perjalanan yang jauh lebih lama ya. Bagong memperkirakan selisih waktu tempuh bertambah sekitar 30 hingga 45 menit dari waktu normal. Di lokasi kejadian, kepadatan kendaraan warga sempat mengular di sepanjang jalan tembus Mantuil akibat tertahannya akses penyeberangan. Yang mana jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga telah turun ke lokasi untuk meninjau penanganan darurat penyeberangan warga.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal terjadi udara kabur untuk wilayah tanah laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Balangan. Sementara diprediksi bakal cerah untuk wilayah Kota Baru dan juga Tanah Bumbu. Sementara sisanya antisipasi tahun Prado 2 karena diperkirakan bakal terjadi kabut asap untuk wilayah Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
5: Jangan tersesat di standar dunia maya.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman-teman baik, kamu tahu Prodi 2 masih beringat di Spada untuk edisi pagi hari ini ya, teman-teman Prodi 2. Dan kali ini kita update untuk info lokal terbaru, salah satunya kejuaraan domino yang meraih juara juga teman-teman Prodi 2 atas prestasi yang membanggakan khususnya untuk wilayah kita, kejuaraan domino merah putih lebih tepatnya yang digelar oleh Pengcap Olahraga Domino Indonesia Kota Banjarmasin. Resmi berakhir pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan ajang ini juga ditutup secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin, Muhammad Ihsan Al-Haq di Gedung Sekretariat bersama Khatib Dayan. Ajang bergengsi yang berlangsung selama 2 hari sejak 28 Agustus ini diikuti oleh 128 peserta yang terbagi ke dalam 64 tim. Ketua Pengcap Orado Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri mengatakan antusiasme peserta pada kejuaraan ini sangat tinggi, terbukti dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah ya tahun berdua. Dan tingginya minat peserta pada kejuaraan ini membuat panitia harus membatasi pendaftaran. Rikval juga menyebutkan hal ini dikarenakan masih terbatasnya perangkat pertandingan yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga belum bisa mengakomodir peserta dalam jumlah yang sebegitu banyaknya. Melihat kondisi ini, Pengcap Orado Kota Banjarmasin juga berharap ke depan jumlah wasit yang ada di tiap kabupaten kota dapat ditambah, dan langkah ini penting agar kapasitas kompetisi di tingkat kota bisa terus ditingkatkan. Kejuaraan ini mendapat apresiasi tinggi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Banjarmasin. Ketua KONI Kota Banjarmasin, Haji Hermansyah, menilai bahwa ajang ini sukses menyedot perhatian antusiasme masyarakat dengan peserta yang mencapai ratusan. Hermansyah juga menyampaikan harapan besarnya agar ajang kompetisi domino ini tidak hanya berhenti di satu pelaksanaan saja. Pihaknya mendorong agar kejuaraan rutin dapat diagendakan untuk menjadi wadah dalam pembinaan atlet domino. KONI Kota Banjarmasin juga menyebut bahwa tingginya partisipasi masyarakat membuktikan olahraga domino semakin diminati berbagai kalangan ya. Selain menjadi wadah pencapaian prestasi, domino dinilai juga sebagai sarana pemersatu sosial yang tidak membedakan latar belakang seseorang, teman Prodi 2. Itu dia untuk info terakhir dari info lokal kali ini, teman Prodi 2. Setelah ini keep tuning karena aku bakal sharing menemani kamu juga di pagi berkabutnya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang beraktivitas di luar sana, agar jangan lupa untuk selalu memakai masker agar menghindari kabut asap dan juga menjaga paru-paru kita agar tetap bersih dan juga sehat ya di pagi hari ini, teman-teman.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.